san anace inda dai ka sha kai jiya daga dai har yanzu kana ce zuciyar ka tana kan wannan yarinya to da ni da mahaifinta mun haƙura ga wannan

tun sauraro da fatan da imana ahuwa muna kan wato sauraron jawabi daga gidan gwamnati inda wakilinmu Uzairu Dauda Bunga ke kawo mana wato kai tsaye abubuwa inda suke gudana sai kuma gashi mun samu tangarda bari mu ga ko za mu sake samun su akan live domin ci gaba da kawo muku jawaben da ake yi a wannan gurin